0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada tips ampuh mengatasi rasa malas. Ampuh enggak sih? Semoga aja ya, ampuh ya. Ayo, teman Pro 2, siapa sih ini yang kadang-kadang suka ngerasa malas? Ayo, ayo kita lawan hari ini ya, teman Pro 2. Dan ya, yang pertama terapkan aturan 2 menit. Jadi, coba kita terapkan. Ini misalnya ketika kita mager baca buku ya, maka coba bilang ke diri kamu sendiri, aku baca buku dulu, 2 menit aja. Otomatis kamu akan semangat baca karena hanya 2 menit. Dan dijamin 90% yang kamu bakal baca itu bisa lebih dari 2 menit. Jadi usahakan konsisten ya, teman Pro 2. Kemudian self reward. Jadi otak kita ini kayak anak kecil yang suka hadiah. Jadi usahakan teman Pro 2 kasih reward ke diri sendiri ya. Gak perlu yang berat, hal kecil juga bisa kok teman Pro 2. Kayak misalnya ngerjain PR 15 menit, aku bakal minum kopi atau yang lain-lainnya. Atau bakal minum matcha juga bisa banget ya. Kemudian ini reminder juga ya, rasa malas terjadi karena otak menganggap apa yang kamu lakukan itu berat. Jadi tips-tipsnya tadi semoga membantu ya teman Pro 2. Dan juga ada kalanya ya kita itu terus berusaha mengatasi tapi tetap malas. Iya lagi. Kalau udah begitu ya, saya sudah teman Pro 2, kita istirahat aja ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.

0: kali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Bersama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pro 2. 105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Palu yang tersayang, teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas teman Pro 2 tentang promosi wisata daerah biar makin hit dan juga viral. Hits dan juga viral ya, teman Pro 2. Dimana juga hari ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. So, teman Pro 2, aku bakal kasih informasi destinasi. Aduh, kenapa nih? Saya di pagi hari ini kayaknya kurang fokus ya, teman Pro 2. 7 destinasi ekowisata terbaik di Sulawesi Tengah. Dan teman Pro 2, karena kita bakal ngebahas ini di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

02. Teman Pro 2, Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Tidak hanya terkenal dengan pantai-pantainya yang memukau, Sulawesi Tengah ini juga menawarkan berbagai destinasi ekowisata yang menarik dari pegunungan hingga hutan tropis, di mana provinsi ini memiliki segalanya untuk para pecinta alam. Jadi ekowisata di Sulawesi Tengah memberikan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil tetap menjaga kelestariannya. Destinasi-destinasi ini teman Pro 2, yang pertama ada Taman Nasional Lorelindu, di mana ini berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Sigi dan juga Kabupaten Poso. Taman Nasional ini memiliki beragam tipe ekosistem mulai dari hutan pamah tropis, hutan pegunungan bawah hingga hutan pegunungan dengan komposisi jenis tumbuhan yang berbeda. Beberapa tumbuhan yang dapat ditemukan di hutan pamah tropis ini dan pegunungan bawah termasuk ekaliptus, bayur, kenanga, belinjo, saninten, damar, tumbuhan obat dan juga rotan. Di kawasan Taman Nasional Lorelindu terdapat berbagai jenis satwa, mencakup 117 jenis mamalia, 89 jenis burung, 29 jenis reptil, dan 19 jenis amfibi. Keunikan Taman Nasional ini adalah lebih dari 50% satwa yang ada merupakan satwa endemik Pulau Sulawesi. Beberapa di antaranya ada kera tangkean, babi rusa, tangkasi, kuskus, maleok, katak Sulawesi, musang Sulawesi, kangkareng Sulawesi, ular emas, dan ikan endemik yang hidup di Danau Lindu. Wow, banyak banget ya teman Pro 2. Kemudian ada Taman Wisata Wera. Ini secara administratif. Taman Wisata Wera ini berada di Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala. Terletak sekitar 19 km teman Pro 2 di selatan Kota Palu. Tanaman ini memiliki luas sekitar 250 hektar. Hutan di kawasan ini tergolong hutan sekunder dengan vegetasi yang relatif jarang, sebagian besar ditutupi oleh semak dan juga rumput. Area berhutan terutama terletak di celah bukit dan lembah sekitar Wera, serta di sepanjang tepi sungai Wera. Itu hutan ini didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan seperti kenari, bintangur, lebanu, beringin, lei, dan beberapa tumbuhan epifit seperti anggrek tanah dan juga pakis sarang. Dan kita sudah membahas dua tempat wisata ya teman Pro 2, ada Taman Wera dan juga Lorelindu. Kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
1: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
1: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

2. Oke teman Pro 2, setelah tadi kita membahas tempat wisata yang berada di Kabupaten Sigi, kali ini kita ke bagian apa ya ini? Ampana? Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean, teman Pro 2. Dimana ini mencakup area seluas 100 ribu hektar. Kawasan ini didominasi oleh hutan bakau dengan jenis pohon utama seperti Rhizophora, Avicennia, dan lain sebagainya macamnya, teman Pro 2. Selain itu terdapat juga jenis tumbuhan lain seperti Bruguera yang tumbuh di hutan rawa dengan kadar garam sulfuros terutama di sepanjang pesisir Pulau Pegondangan, teman Pro 2. Di kawasan ini wisatawan juga menemukan berbagai tumbuhan laut termasuk rumput laut ya, teman Pro 2, yang menambah kekayaan ekosistem laut Togean. Selanjutnya adalah Suaka Marga Satwa Lombuyan. Ini terletak di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan mencakup area seluas sekitar 3.665 hektar. Area ini terbagi menjadi dua bagian, di mana ada Lombuyan 1 dan juga Lombuyan 2. Suaka Marga Satwa di ini bertujuan untuk melindungi satwa liar seperti anoa dan juga rusa. Dan selanjutnya ada Cagar Alam Morowali, teman Pro 2. Ini secara administratif cagar alam ini terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia dan juga Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Poso. Cagar alam ini merupakan daerah hutan hujan daratan, dataran rendah aluvial yang terletak di Pulau Sulawesi dan juga mencakup area seluas 225 ribu hektar, berfungsi sebagai tempat perlindungan ekosistem hutan tropis yang kompleks. Dan ngomong-ngomong nih teman Pro 2, kan topik kita hari ini promosi ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang berwisata, jangan lupa sembari berwisata buat konten teman Pro 2, itu juga termasuk dalam bagian promosi wisata yang ada di Sulawesi Tengah.

Oke teman Pro 2, karena ini sudah di penghujung Spada, kita bakal ketemu lagi di Spada berikutnya ya teman Pro 2. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist, so Milia pamit. Bye-bye.

0: Ya sa suara keliling, ya sa suara keliling, ya sa suara keliling.
1: Eh, bang, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dengan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
6: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya, Kak. Sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pro 2, sekarang kita di Pro 2 Hitlist. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro2Palu. Dan sudah masuk requestan dari teman Pro 2, ada lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Ini lagunya asik banget, aku sampai hafal. Terima kasih ya udah sering request lagu ini karena sangat-sangat bagus untuk para-para kaum gue galau ya teman Pro 2, kita langsung saja dengerin bareng-bareng.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Tuh kulit tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
3: Oh, begitu memang. Wajar lah, kan?
2: Kenapa begitu, kan?
3: Kamu tahu, begini, eh.
4: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar. Dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
5: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pengalaman saya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana pada saat bencana dan pasca bencana.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut, terlihat sisa-sisa

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Yeah. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi apa? Ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Pemerintah. Tolong kali ya, ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari
2: beralih
3: media sosial
2: kritikan.
3: Dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu. Untuk yang lebih sederhana lagi yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
3: Sudah, tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti hal kecil yang ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
3: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami.

0: dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hai. Apa kabar di siang hari ini teman Pro 2 yang rasanya sangat panas ya teman Pro 2. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya teman Pro 2. Ada ya teman-teman kamu di santai siang kali ini. Sampai nanti sore ceria teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 FM Palu. Dan tentunya juga kamu bisa gabung bareng sama saya di siang hari ini di WhatsApp kita untuk request lagu, mau salam-salam juga boleh teman Pro 2, mau apapun itu silakan. Di WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa langsung aja di live chat kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Buat kalian yang belum punya teman Pro 2, langsung aja di download di App Store maupun Play Store kamu sekarang juga. Nah, untuk membuka pertemuan kita di siang hari ini teman Pro 2 di jam 12:10 waktu Indonesia Tengah. Tapi by the way ini tanggal 27, sepertinya untuk rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kota Palu sudah banyak yang sedang berlangsung gitu ya teman Pro 2. Nanti malam sepertinya akan ada hiburan dari artis ibu kota ya teman Pro 2, penyanyi ibu kota, sedap. Nanti sepertinya Melia juga ikut bergoyang di sana ya. Karena kayaknya nanti malam ada Siti Badriah teman Pro 2. Jadi buat pecinta sibat ya, lagi cantik langsung aja. Oh iya, zikirnya besok kalau enggak salah teman Pro 2 di siang hari gitu teman Pro 2. Oke. Okay. Membuka informasi kita pagi hari ini teman Pro 2 di informasi kuliner. Saya punya informasi yang mungkin sekarang lagi bingung gitu ya, cari jajanan gitu, kayaknya mau makan apa gitu siang-siang kayak gini enaknya. Nah, saya punya satu rekomendasi, ada Bugis Mandi teman Pro 2. Nah, gimana tuh Bugis Mandi? Tapi sepertinya buat kita semua yang di Sulawesi sudah tidak asing lagi dengan nama Bugis Mandi teman Pro 2. Jadi Bugis Mandi ini merupakan jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan ya. Kue ini memiliki tekstur tekstur yang kenyal dan lembut teman Pro 2 dengan perpaduan rasa manis, gurih serta aroma khas yang menggugah selera teman Pro 2. Dan melansir dari berbagai sumber, nama Bugis berasal dari suku Bugis sendiri. Sementara itu untuk kata mandi merujuk pada penyajiannya yang disiramkan dengan kuah santan kental hingga terlihat seperti sedang dimandikan teman Pro 2. Bugis Mandi ini menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama untuk membentuk kulit kue yang menghasilkan tekstur yang kenyal teman Pro 2. Bagian dalamnya berisi campuran kelapa parut dan juga gula merah yang memberikan rasa manis sekaligus gurih teman Pro 2. Nah, warna kulit Bugis Mandi umumnya berwarna hijau dan juga merah. Warna hijau berasal dari daun suji atau daun pandan. Nah, sedangkan beberapa variasi menggunakan bahan seperti ubi ungu. Dan kuah santan ini menjadi pembeda utama bagi Bugis Mandi dibandingkan dengan kue Bugis yang disajikan tanpa siraman teman Pro 2. Nah, santan kentalnya ini memberikan tambahan rasa gurih sekaligus juga bisa membuat tampilan kue semakin menarik ketika disajikan teman Pro 2. Keberadaan Bugis Mandi juga berkaitan dengan tradisi masyarakat Bugis. Pada masa lampau, kue tersebut telah menjadi bagian warisan kuliner masyarakat Bugis sejak abad ke-17 teman Pro 2. Nah, dalam kehidupan masyarakat Bugis, Bugis Mandi tidak hanya berfungsi sebagai jajanan untuk dinikmati sehari-hari saja gitu ya. Kue ini juga kerap hadir dalam upacara adat, perayaan keluarga serta berbagai tradisi masyarakat Bugis teman Pro 2. Jadi kue ini juga sering menjadi pilihan takjil ya kalau bulan Ramadan teman Pro 2, ketika bulan puasa gitu ya, karena rasa manis dan gurihnya ini cocok banget untuk dipakai berbuka puasa. Ngomongin bulan puasa ini sepertinya kita udah gak lama lagi ya teman Pro 2 bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan teman Pro 2. Semoga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun depan teman Pro 2, amin. Nah, masih ada teman Pro 2, selain itu unsur nostalgia juga turut membuat Bugis Mandi ini kembali diminati masyarakat dari berbagai kalangan gitu. Generasi yang pernah mengenalnya sejak kecil kembali mengingat jajanan pasar tradisional melalui kue tersebut teman Pro 2.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus, harus. Tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyambung juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Santai siang teman Pro 2, masih dengan Nick Maulana di sini dan masih menemani kamu dengan informasi kuliner di siang hari ini teman Pro 2. Setelah tadi ada Bugis Mandi teman Pro 2, kali ini buat kalian semua yang pecinta kopi ya teman Pro 2, yang biasanya di rumah bikin kopi sendiri dari biji kopi teman Pro 2. Biasanya kan banyak pilihan biji kopi yang enak menurut lidah kamu gitu teman Pro 2. Nah, salah satunya mungkin buat kalian yang suka banget dengan biji kopi Gayo Aceh teman Pro 2. Nah, ternyata ini menjadi kopi yang nomor 1 terbaik di Asia dan kelima di dunia teman Pro 2. Nah, kopi asal Aceh ini, Arabica Gayo, masuk dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas. Kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo, itu menempati peringkat pertama dalam kategori Best Asian Coffee Beans Types 2026. Asik! Nah, dalam daftar tersebut teman Pro 2, kopi Arabica Gayo berada di atas sejumlah kopi dari negara Asia lainnya. Di posisi berikutnya ada kopi Doi Chang dan juga Cafe Doi Tung dari Thailand. Kemudian ada Yemeni Mocha dari Yaman teman Pro 2. Dan tak hanya di Asia sih, kopi Arabica Gayo ini juga masuk dalam daftar kopi terbaik.

biji kembali dikeringkan hingga mencapai tingkat kekeringan yang sesuai, teman Pro 2. Nah, dalam keterangan ya teman Pro 2, hasilnya adalah profil rasa yang khas dengan mouthfeel yang kaya dan juga karakter earthy yang dalam begitu. Saat diseduh, kopi Gayo dikenal memiliki keseimbangan dan cita rasa yang jelas gitu dari Taste Atlas, teman Pro 2. Dan karakter rasa tersebut membuat kopi Gayo tidak hanya dikonsumsi di Indonesia, kopi dari dataran tinggi Aceri juga dipasarkan ke berbagai negara di Eropa, Amerika Utara, dan juga tentunya di Asia.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
2: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
1: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
2: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
5: Okay.
6: Nah, BPJS di sana. Tapi pendaftaran gitu okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih
5: sian diberikan waktu 40 menit teman berdua jadi psikolognya berarti kalau Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJS tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu
7: ya kalau tidak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email-email di cover BPJS, okay, seperti itu.
5: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal iya. Gitu, tambah jual saya harga yang mesti dibayar.
7: Iya,
5: gitu.
7: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah, hashtag itulah
5: okay.
7: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah okay. Gitu.
5: Terus karena ini jasa juga ya.
7: Ke klien itu cukup lama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Udah banyak informasi yang saya bagikan teman Pro 2 ya. Dari kuliner tadi ada Bugis Mandi, ada kopi juga nih teman Pro 2. Rekomendasi buat kamu yang punya apa ya, ke apa hobi gitu ya teman Pro 2 untuk buat kopi sendiri. Satunya pilihan adalah kopi Gayo Aceh teman Pro 2. Nah, mungkin siang hari ini yang lagi berburu makanan di luar sana teman Pro 2 di kondisi cuaca lagi panas banget ya. Ini saya punya satu rekomendasi ya, ternyata rekomendasi ini juga masuk dalam 10 daftar sajian daging terbaik di dunia teman Pro 2. Mungkin kalian lagi pengen makan olahan daging-dagingan teman Pro 2, pilihan saya jatuh kepada sate Padang teman Pro 2. Nah, ini mungkin bisa menjadi rekomendasi buat kalian untuk setidaknya siang hari ini punya satu makanan yang harus kalian beli gitu teman Pro 2. Ada sate Padang teman Pro 2. Nah, jadi kalau kita berbicara sate Padang ya teman Pro 2, sate Padang itu bukan cuma soal potongan daging yang ditusuk dan juga dibakar begitu ya. Kuah rempahnya yang kental dan gurih menjadi ciri khas sajian asal Sumatera Barat ini teman Pro 2. Cita rasa tersebut rupanya juga mendapat perhatian dalam daftar kuliner dunia. Dari Taste Atlas teman Pro 2 yang menempatkan sate Padang di peringkat ke-10 dalam daftar 268 sajian dan potongan daging sapi terbaik dunia dengan rating 4,4 dari 5 teman Pro 2. Nah, posisi tersebut membuat sate Padang berada di antara berbagai sajian daging sapi dari sejumlah negara termasuk Fraldina, Alcatra, dan Picanha dari Brazil teman Pro 2. Dan untuk daftar 10 sajian dan juga potongan daging sapi teratas dalam daftar Taste Atlas itu di posisi 1 ditempati oleh Brazil dengan makanannya yang bernama Fraldina teman Pro 2. Correct me if I'm wrong ya. Saya nggak begitu tahu cara penyebutannya gimana teman Pro 2. Terus di posisi 1 sampai 3 itu diisi oleh Brazil teman Pro 2, ada Fraldina tadi, terus yang kedua ada Alcatraz, terus yang ketiganya ada Picanha. Nah, yang keempat ada Argentina dengan beef de chorizo. Terus di posisi kelima ada Italia teman Pro 2, ada bisteca ala Fiorentina dari Florence, Italia. Nah, yang keenam ada Turki nih teman Pro 2 dengan nama olahan sapinya atau dagingnya Beyti Kebab Istanbul Turki teman Pro 2. Nah, posisi ketujuh ditempati oleh Prancis dengan nama olahannya Catebrian. Nah, berikutnya di posisi ke-8 ada Itali, ada Tagliata di Manzo dari Itali teman Pro 2. Posisi 9 ada Brazil lagi dengan nama olahannya beef Parmegiana. Terus posisi ke-10 nih ada Indonesia yang menempatkan sate Padang dari Sumatera Barat di posisi ke-10 teman Pro 2. Sate Padang ini memang berbeda ya dari sejumlah jenis sate lainnya di Indonesia yang identik dengan bumbu kacang atau kecap manis gitu teman Pro 2. Sate Padang ini justru menggunakan kuah kental berbumbu yang menjadi ciri khasnya gitu. Nah, berbeda dari jenis sate di Indonesia lainnya yang menggunakan saus kacang hijau kecap manis, sate Padang memiliki kuah yang kaya rasa berbumbu kunyit dan sedikit pedas yang dibuat dari kaldu daging sapi, tepung beras, serta campuran rempah lokal. Nah, itu salah satu keterangan yang ditulis di Taste Atlas teman Pro 2 untuk sate Padang dari Sumatera Barat. Nah, kuah tersebut dibuat dari kaldu daging yang kemudian dicampur dengan tepung beras dan berbagai rempah teman Pro 2. Kunyit ini juga menjadi salah satu bagian atau bahan yang memberikan warna kuning keemasan sekaligus menjadi karakter rasa pada kuahnya teman Pro 2. Nah, salah satu hal menarik dari sate Padang yakni jenis daging yang digunakan teman Pro 2. Sate ini umumnya menggunakan daging sapi, lidah sapi atau jeroan seperti usus dan jantung. Daging ini terlebih dahulu direbus dalam kuah berbumbu hingga empuk sebelum akhirnya dibakar di atas arang teman Pro 2. Proses tersebut juga membuat daging memiliki dua karakter sekaligus teman Pro 2 ya. Dan bagian dalamnya menjadi empuk karena direbus bersama dengan rempah. Sedangkan proses pembakaran memberikan aroma asap dan lapisan permukaan yang sedikit kecoklatan gitu ya teman Pro 2. Wow, siang hari bahas sate Padang teman Pro 2, rasanya pengen langsung menyantapnya gak sih teman Pro 2?

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
4: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
5: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu pasti santai siang teman Pro 2 ya di Pro 2 FM kali ini. Dan manusia by Sumara teman Pro 2, ini manusia by Sumara bukan, manusia Sumara by Bara Suara ya. Nah kali ini kita ke informasi olahraga lagi dulu ya teman Pro 2. Ini informasi pembuka di olahraga kali ini datang dari Rahmat Erwin yang kemarin baru aja dapat medali emas kedua untuk Indonesia teman Pro 2. Nah, jadi teman berdua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku bangga dengan keberhasilan Rahmat Erwin Abdullah yang merebut medali emas Asian Games 2026. Prabowo langsung berkomunikasi dengan Rahmat Erwin usai lifter kebanggaan Indonesia itu meraih emas Asian Games. Dan lewat video call, teman berdua, Prabowo mengutarakan pujian pada Rahmat Erwin. Dalam video call tersebut, Bapak Prabowo mengucapkan, "Rahmat, selamat ya, terima kasih perjuanganmu, saya bangga dengan kau." Katanya Prabowo seperti itu, teman berdua. Terus Rahmat lalu membalas ucapan selamat Prabowo. Rahmat berterima kasih atas dukungan Prabowo teman berdua. Terima kasih Pak, terima kasih untuk doa-doanya juga, begitu kata Rahmat. Nah, Prabowo juga bertanya tentang asal Rahmat Erwin. Prabowo juga bertanya tentang umur dan status Rahmat Erwin. Waduh. Gimana tuh Rahmat nih tiba-tiba dapat pertanyaan yang lumayan detail gitu ya tentang umur dan juga status Rahmat Erwin gitu. Terus Rahmat menjawab ya teman berdua bahwa dia tuh sudah menikah dan dikaruniai satu anak teman berdua. Nah, Rahmat Erwin yang jadi yang terbaik di kelas 75 kg teman berdua, dan dia menghasilkan total angkatan 366 kg. Angkatan clean and jerk sebesar 206 kg menjadi penentu keberhasilan Rahmat Erwin jadi yang terbaik dan juga mengungguli lifter Thailand Weerapan Wijuma. Nah, selain merebut medali emas teman Pro 2, Rahmat Erwin juga memecahkan rekor angkatan clean and jerk dengan 206 kg dan juga rekor total angkatan dengan 366 kg. Performa itulah yang akhirnya membuat penampilan Rahmat Erwin menjadi sempurna teman Pro 2. Bagi Rahmat Erwin sendiri, ini adalah medali emas keduanya di ajang Asian Games 4 tahun lalu. Rahmat Erwin juga meraih medali emas di 73 kg teman Pro 2.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: Mas, ini mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama. Di era modern saat ini, semangat kebangkitan dapat diwujudkan melalui pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik.

0: 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
0: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat, RRI Pusat ya. Iya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Oh. Karena tadi kamu juara satu untuk yeah, perempuannya, untuk putranya. Dari NTT ya?
0: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah satunya itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
0: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena yeah, remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Gitu. Benar. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi yeah, Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
0: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Buat para pecinta bulu tangkis teman Broadway ya, atau badminton lovers merapat ke Broadway FM Palu. Karena kita bakal membahas beberapa hasil dari pertandingan atlet badminton Indonesia teman Broadway di Asian Games 2026. Nah, kita buka dari Amrinita teman Broadway yang emosional banget nih usai pastikan medali Asian Games 2026. Jadi Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa mengaku emosional banget teman Broadway setelah akhirnya lolos ke semifinal Asian Games 2026 dan memastikan raihan medali untuk Indonesia. Ya, meskipun yang di tangan sekarang sudah ada medali perak ya teman Broadway. Perunggu deng. Nah, Amrinita juga mampu lolos ke semifinal setelah mengalahkan wakil Korea Jo Song Hyun dan juga Jeng Nan. Ini termasuk lawan yang cukup berat juga gitu untuk Amri dan juga Nita teman Broadway. Tapi Amrinita berhasil keluar sebagai pemenang di pertandingan tadi ya teman Broadway dengan skor 21-9, 12-21, 21-19. Nah, pada game ketiga teman Broadway Amri dan juga Nita ternyata lebih sering berada dalam kondisi tertinggal sebelum akhirnya berebut 4 poin beruntun untuk memenangkan pertandingan. Nah, dari awal katanya nih teman Broadway mereka terus tertekan gitu. Poin pun ketinggalan terus gitu, tapi di poin-poin kritis mereka bisa membalikkan keadaan dan juga menang. Nah, itu akhirnya membuat lega dan selebrasinya cukup lumayan emosional teman Broadway. Asian Games sendiri digelar 4 tahun sekali ya, jadi mereka tuh ingin mempersembahkan medali untuk Indonesia dan terutama untuk tim ganda campuran yang sudah selalu percaya sama mereka, selalu membantu mereka. Tadi di lapangan rasa tidak mau kalahnya yang sangat-sangat besar juga ada banget gitu, kata Nita teman berdua. Nah, Amri menyebut keberhasilan meraih medali di nomor beragu turut meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika bermain di nomor perorangan teman berdua. Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang tim beregu kemarin untuk badminton putra ya teman Broadway di beregu putra itu kemarin sempat memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan perolehan terbaik gitu dengan menyumbangkan satu medali emas untuk Indonesia pembuka di medali emas kemarin teman Broadway. Makanya kenapa nih Amri sangat-sangat senang gitu ya bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia dari sektor mereka di ganda campuran, pastinya dapat medali di beregu menambah motivasi juga gitu, daya juang dan juga percaya diri mereka teman Broadway. Dan setelah Amri dan juga Nita teman Broadway kali ini masih ganda, tapi kali ini ganda putra ada Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin yang lolos ke babak semifinal Asian Games 2026 usai mengalahkan Nguyen Ding Huang dan juga Tran Dien Man teman Broadway dengan skor 2-1-6, 2-1-10 ya dalam kurun waktu 22 menit ya teman Broadway. Lumayan singkat untuk sekelas permainan profesional gitu ya teman Broadway, apalagi Leo Roli Karnando juga Daniel Martin ini terkenal dengan permainan yang bisa lumayan alot juga gitu kalau di lapangan teman Broadway. Nah, tapi Leo Daniel langsung mengebrak di awal dan memimpin 8-0 atas Nguyen dan juga Tran. Leo Daniel juga lalu lanjut unggul 9-2 dan meraih 2 poin berikutnya untuk memimpin di 11-2 di interval pertama teman Broadway. Seusai interval, Leo Daniel terus melanjutkan tekanan mereka dengan baik. Mereka unggul 15-4 dan menutup game pertama dengan skor 21-6. Leo Daniel memenangkan game pertama hanya dalam kurun waktu 10 menit. Wah, singkat banget ya. Kayaknya gak begitu butuh tenaga banget gitu ya teman Broadway di game kali ini. Nah, masuk game kedua, Leo Daniel berusaha untuk menjaga ritme permainan tetap ada di tangan mereka. Leo Daniel masih mampu memimpin perolehan poin hingga mereka unggul di 11-7 saat interval teman Broadway. Leo Daniel bisa menjaga keunggulan dengan nyaman. Mereka memimpin 7 angka pada kedudukan 17-10. Leo Daniel juga terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-10. Leo dan juga Daniel langsung memaksimalkan kesempatan pertama untuk menutup laga dengan skor 21-10 di akhir game kedua teman Broadway. Nah, pada babak semifinal nanti, Leo Daniel akan menghadapi unggulan pertama Kim Won Ho dan juga Soo Seung Jae dari Korea Selatan teman Broadway. Kim Seo lolos ke semifinal usai menang atas Hiroki Nishi dan juga Kakeru Kumagai dengan skor 15-21, 21-17, 21-15. Lumayan ketat, lumayan sengit nih perlawanan Korea Selatan dan juga Jepang ya. Nah, selain Leo Daniel, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sobil Fikri juga berhasil lolos ke semifinal ganda putra Asian Games. Fajar Fikri lolos ke semifinal usai menang atas
Korea Selatan Kang Min Hyuk dan juga Ki Dong Ju dengan skor lumayan ketat juga nih. Lumayan sengit nih perlawanan dari Korea Selatan dengan skor 21-14, 20-22, 21-14 teman Pro 2. Tapi Fajar dan juga Fikri sudah memastikan satu tempat ke semifinal. Ini kalau lolos kedua-duanya nih ke final bisa jadi nih akan ada pertemuan di partai final antara Indonesia lawan Indonesia ya teman Pro 2. Ya setidak-tidaknya ini seminimal-minimalnya teman Pro 2 sudah ada dua medali di satu partai ganda putra gitu teman Pro 2. Ada dua medali, kalau kedua-duanya masuk di final ya teman Pro 2 berarti ada satu emas dan satu perak perunggu ya teman Pro 2 gitu. Nah setelah memimpin ya teman Pro 2, Fajar Fikri juga mampu mempertahankan selisih 3 angka hingga kedudukan 7-4. Dan serangan bergelombang dari Fajar Fikri kembali membuat selisih poin tetap di angka 3 pada kedudukan 8-5. Ini perlawanan Fajar Fikri lumayan sengit ya di pertandingan tadi melawan Korea Selatan teman Pro 2. Selisih bisa melebar jadi 4 angka setelah Fajar Fikri memenangkan permainan berikutnya 9-5 teman Pro 2. Selisih 4 poin untuk Fajar dan juga Fikri bertahan hingga akhir interval setelah pukulan Kang Min Hyuk keluar lapangan. Seusai interval, Fajar dan juga Fikri terus berusaha menjaga keunggulan dengan baik. Mereka terus menekan Kang dan juga Ki ya. Selisih poin pun bisa melebar hingga 7 angka pada kedudukan 15-8. Kang Ki selalu teman Pro 2 ya kembali berbalik menekan begitu. Mereka bisa mengejar dan menipiskan selisih angka menjadi 4 poin pada kedudukan 12-6 teman Pro 2. Lalu poin ganda Korea akhirnya berhenti di setelah King Dong Ju melakukan kesalahan saat servis. Adu drive teman Pro 2 yang dimenangkan pada permainan berikutnya membuat Fajar dan juga Fikri memimpin dengan skor 18-12. Smash Fajar yang tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh Kang Min Hyuk mengantar Fajar dan Fikri meraih game point di angka 20-13. Sempat gagal sih teman Pro 2 di kesempatan pertama, servis King Dong Ju yang gagal akhirnya mengantar Fajar Fikri menang dengan skor 21-14 untuk game pertama teman Pro 2. Ini lumayan panjang ya teman Pro 2 perjalanan pertandingan tadi antara Fajar dan juga Fikri gitu ya untuk memenangkan satu posisi di semifinal teman Pro 2. Dan sekarang lagi berlangsung nih pertandingan antara Jonathan Christie melawan perwakilan dari Singapura ya teman Pro 2. Itu juga lagi berlangsung dengan, tapi ini lumayan sengit juga. Ini udah masuk di game kedua ya teman Pro 2 dan sepertinya Jonathan Christie tertinggal, tapi gak tahu nih hasil akhirnya seperti apa. Nanti kita bakal update lagi gitu ya kalau memang udah ada updatean terbaru dari, oh sayang bangga teman Pro 2. Udah ada informasi dan updatean terbaru bahwa Jonathan Christie kalah nih dari Loh Ken Yu dari Singapura teman Pro 2. Waduh. Men's World Number One kita nih di BWF Badminton teman Pro 2 harus menelan kekalahan gitu ya dari Loh Ken Yu dari Singapura teman Pro 2. Dan juga ini artinya Jonathan Christie harus terhenti di babak quarter final teman Pro 2. Gagal masuk ke semifinal untuk mengkip satu medali teman Pro 2. Yes, tapi masih akan banyak lagi nih perjuangan-perjuangan atlet Indonesia di cabang olahraga lainnya. Kita doakan bersama-sama semoga atlet-atlet ini bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terlebih lagi kalau bisa mereka memberikan emas gitu ya untuk Indonesia. Karena seperti janji Presiden Prabowo bahwa yang akan memberikan emas akan diberikan hadiah sebesar 3M. Wow.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman

Pantas Terluka Lagi Teman Berdua by Keisha Lefronka, lagu yang kembali dibawakan Keisha dengan versi yang lebih ngepang gitu ya Teman Berdua, dengan judul juga diubah dikit nih, dengan ditambahkan lagi kata lagi gitu, jadi tak pantas terluka lagi. Well Teman Berdua, di jam 2 siang lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ke informasi entertainment lagi dulu Teman Berdua, dan membuka informasi kali ini dengan informasi yang juga suatu pencapaian buat satu film ini yang akhirnya menembus 1 juta penonton di bioskop. Teman Berdua, ada film Agensi Rumah Tangga yang akhirnya telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia, dan film produksi Star Vision itu tercatat sudah disaksikan oleh 1.3835 penonton sejak dirilis Teman Berdua. Film yang disutradarai oleh Naya Anindita dan diproduksi oleh Chan Parvez Servia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama di Star Vision. Dan sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang dan Agensi Rumah Tangga, diadaptasi dari buku berjudul sama karya dari Almira Bestari. Film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2020. Nah, walau biasa ya, Star Vision udah 3 film yang tembus di 1 juta ya Teman Berdua. Produser Chan Parvez Servia juga menyambut capaian tersebut sebagai pencapaian baru bagi Star Vision. Menurutnya, respons penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga cukup dekat dengan kehidupan keluarga. Nah, dalam keterangannya Teman Berdua, Chan Parvez memberikan keterangan, alhamdulillah begitu ya, pencapaian baru lagi dari Star Vision lewat karya yang hangat dari Anindita begitu. Di tengah berbagai banyaknya film yang sedang tayang, Agensi Rumah Tangga tetap menjadi pilihan utama bagi keluarga saat menonton di bioskop. Nah, sementara itu, Naya Anindita Teman Berdua mengaku senang begitu ya melihat sambutan penonton terhadap film garapannya. Dia berharap film tersebut dapat menjadi hiburan dan juga dapat membantu penonton melepas penat di tengah berbagai situasi yang dihadapi Teman Berdua. Karena sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga ini juga mencatat jumlah penonton yang cukup signifikan ya Teman Berdua. Film tersebut mengumpulkan 109.110 penonton pada opening day. Dan menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 100.000 penonton dalam satu hari sepanjang 2026. Capaian itu tentunya memberikan perkembangan yang positif ya Teman Berdua. Film yang masih tayang di bioskop ini juga berpeluang mencatat capaian berikutnya. Salah satunya adalah masuk dalam daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada tahun 2026. Agensi Rumah Tangga yang dibintangi oleh Enzi Storia sebagai Katia, sebagai pemeran utamanya Teman Berdua, ada Afgansyah Reza juga. Sebagai Kafka turut hadir juga nih Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, Yunik Presela, Tike, dan Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, dan juga Sheila Dara gitu Teman Berdua. Lulu Tobing yang bagian mana ya? Saya ingat-ingat dulu deh Teman Berdua. Dan juga turut dibintangi oleh komika-komika Indonesia Teman Berdua, dan yang juga turut berperan sebagai asisten rumah tangga di dalamnya Teman Berdua. Ada Umi Kuari, meskipun Umi bukan stand up ya, tapi di belakang Umi masih banyak teman-temannya yang stand up gitu. Ada Musdalifah, ada Neneng, ada siapa lagi tuh kemarin yang juga bagian dari stand up yang turut hadir membintangi film Agensi Rumah Tangga tersebut Teman Berdua. Nah, film ini juga Teman Berdua ya, yang menghadirkan komika tadi gitu ya, itu ada Neneng, ada Boah, nah itu dia Boah, ada Priska, dan juga ada Mega Salsabila. Ini juga film yang menurut saya Teman Berdua yang apa ya, film yang menurutku itu bisa banget kamu tonton kalau kalian lagi penat, kalau kalian lagi banyak banget pikirannya ya, pengen dihibur sama tontonan-tontonan yang tidak menguras tenaga untuk berpikir ya, tidak menguras otak untuk berpikir Teman Berdua. Sepertinya Agensi Rumah Tangga jadi satu pilihan yang cocok buat kamu nonton di weekend ini Teman Berdua. Mumpung masih ada, nonton aja sekarang Teman Berdua.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Experience kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya.
3: Iya, wajib.
2: Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang
0: terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

untuk kamu simak gitu ya teman Pro 2. Nah masih dari film ya teman Pro 2, kalau tadi film Agensi Rumah Tangga yang berhasil mendapatkan 1 juta penonton teman Pro 2 di bulan September ini ya. Kali ini ada film Laut Bercerita karya Yosep Anggindun yang terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week atau JFW 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori itu akan diputar pada 25 Oktober 2026 sekaligus menutup rangkaian festival Teman Pro 2. Nah, Jakarta Film Week 2026 ini berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026. Pemutaran Laut Bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi. Produser sekaligus director Paul A. Pictures, Budi Setiarso, menyambut terpilihnya Laut Bercerita sebagai film penutup JFW 2026. Dan ia menilai film tersebut memiliki isu yang penting untuk dibicarakan, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi teman Pro 2. Mereka sangat bangga gitu ya, dan juga bersyukur Laut Bercerita terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week. Dan ini adalah film yang menurut mereka penting untuk ditonton oleh masyarakat Indonesia saat ini begitu. Dan terpilihnya Laut Bercerita di JFW 2026 melanjutkan perjalanan film tersebut di festival internasional. Sebelumnya, film ini sudah masuk kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 sekaligus menjadi lokasi pemutaran perdananya secara global teman Pro 2. Di BIFF, Laut Bercerita dijadwalkan tayang pada 10 hingga 14 Oktober 2026. Pemutarannya juga dilengkapi sejumlah agenda termasuk sesi tanya jawab dan pemutaran khusus untuk media serta pelaku industri film internasional. Produser Gita Farah mengatakan, BIFF dan juga JFW menjadi bagian penting dari perjalanan awal Laut Bercerita sebelum bertemu dengan penonton Indonesia. Menurutnya, JFW juga menjadi ruang untuk mempertemukan film Indonesia dengan penonton sekaligus juga membuka percakapan mengenai karya-karya yang memiliki isu penting, teman Pro 2. Nah, pemutaran di JFW 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian menuju perilisan Laut Bercerita di bioskop Indonesia. Film tersebut, teman Pro 2, dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 29 Oktober 2026, teman Pro 2. Jadi gak sabar ya, teman Pro 2, tapi sebelum kita penasaran gitu ya, teman Pro 2, buat kalian semua yang penasaran gitu, seperti apa jalan cerita dari film Laut Bercerita ini, mungkin buat pecinta novel karya-karya dari Leila S. Chudori ini tentunya sudah pada tahu begitu alurnya bagaimana. Tapi untuk orang-orang yang masih awam dan tidak begitu paham dengan novelnya gitu ya, pasti film ini menjadi film yang lumayan dinanti juga. Apalagi peran pemeran-pemeran di dalamnya adalah pemeran-pemeran yang cukup papan atas ya teman Pro 2 untuk membintangi satu film tersebut gitu. Nah, film Laut Bercerita yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Leila S. Chudori, Yosep Anggindun ini juga menyutradarai film sekaligus menulis skenario bersama dengan Leila Chudori, teman Pro 2. Nah, film ini dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Laut, Yunita Siregar sebagai Asrama, Eva Salia sebagai Anjani, dan Dian Sastrowardoyo sebagai Kinanti. Ini aja line up pemain-pemainnya ini pemain-pemain top tier ya, teman Pro 2. Ada Reza, Yunita Siregar yang kemarin juga box office filmnya di Home Sweet Loan gitu ya. Ada Eva Salia juga nih yang juga baru aja main di film zombie Indonesia yang tayang di platform digital. Dian Sastro udah gak perlu lagi diragukan begitu ya teman Pro 2. Dan ada pun Christine Hakim dan juga Arswendi Bening Suara sebagai orang tua Laut dan Asmara. Dan hadir juga teman Pro 2 ya Yoga Pratama dan Kevin Julio. Selain itu film ini juga melibatkan Ben Nugroho, Dewa Dayana, Nagra Kausar, Ibnu Jamil, Natalius Chandana, dan juga Afrian Arsyandi gitu. Nah, Laut Bercerita diproduksi oleh Gita Farah dan ada Leila S. Chudori dan juga Budi Setiarso. Film tersebut diproduksi oleh Pal 8 Pictures bersama dengan VMS Studio Jakarta, Lynx Films, Gambar Gerak Film, dan juga Brand Link, teman Pro 2. Patut dinanti teman Pro 2 film Laut Bercerita, semoga ini sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi para pembaca novel sebelumnya teman Pro 2.

0: biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha yang pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
5: Kebanyakan sih seperti itu.
4: Iya memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus.
5: Okay.
4: Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
5: Iya,
4: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyak di sini, teman Pro 2. Tapi nih, teman Pro 2, saya mau ngingetin buat kalian semua nih yang lagi pantengin Pro 2 FM Palu. Di jam 3 sore nanti kita bakal gabung bareng sama Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia, teman Pro 2, dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti, teman Pro 2. So, buat kalian nih, teman Pro 2, dipantengin ya, teman Pro 2. Siapa tahu nih lagu-lagu favorit kalian yang selama ini kalian request di Pro 2 FM masuk dalam jajaran Top 20 Chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Buat yang gak masuk, jangan khawatir, jangan risau ya, teman Pro 2. Langsung aja request di Pro 2 FM. Bisa lihat WhatsApp kita di 0811456031 atau juga boleh banget kalau kalian pengen langsung drop komentar kalian di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. So, di sesi ini ya, kemana pamit dulu nih, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi di jam 5 sore nanti. So, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Di rumah Soekarno
1: menuju 500 tahun kota Jakarta.

Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu

0: perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

si lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: dengerin lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama

warnanya hip dude ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja. Ini dia.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

menemani kenangan dengan kata siapa? Posisi 19 overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selina Grace Ahirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy.

Tiffany Kenangan. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

0: juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman Pro 2, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click Number.

0: teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number All. 14.

0: ke-13 tempat minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tempat minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82 saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sierra Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might. Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow, pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elandem Krisnandaru signing off the air and have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wow, banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat, anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kenapa gembiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
8: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
9: Oke, saya dulu kayaknya kali urusannya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Ada yang bisa dibantu, Tuan?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Biarkan dulu apanya Tuan. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tuan?
1: Lupa juga, Tuan. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah. Oh. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya Tua?
1: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu Tua. Masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya Tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
6: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya
5: seperti ada gagal juga.
6: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
5: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi ya, tempatnya memang gitu.
6: Tidak, di Gerobak.
5: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
5: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
4: Oke.
5: Itu kenapa senyum kak?
4: Sebenarnya nggak relate ya, cuman karena saya senyum akhirnya kayak
5: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
4: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
5: dia
4: ya.
5: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
4: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
5: Iya.
4: Wah.
5: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
2: Betul, literasi keuangannya masih kurang.
5: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan. Bisa terjerat pinjaman online, maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
4: Okay.
2: Keren.
6: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali Nadila bisa hadir malam hari ini untuk kamu di program Jaga Malam di hari ke-27 di bulan September 2026. Dan tentunya teman Pro 2, pagi tadi juga begitu ya, diselenggarakan upacara HUT ke ulang tahun Kota Palu yang ke-48 tahun. Jadi kalau diibaratkan manusia, 48 tahun ini sudah cukup tua juga sih. 20 tahun, 2 tahun lagi bakal 50 ya. Mungkin seumuran senior saya maybe ya. Okay. Dan teman berdua, di 27 September tadi juga dilaksanakan ya upacara bendera juga teman berdua. Bahkan Pak Wali Kota Palu Haji Hadianto Rashid SE secara simbolis juga memulai pelaksanaan night market dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu pada Jumat malam 25 September di Jalan Muhammad Yamin Kota Palu. Dan kegiatan yang dikemas dalam konsep Car Free Night ini juga menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-48 Palu ya. Sekaligus ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk beraktivitas, berkreasi dan juga mengembangkan usahanya. Dan tentunya teman Pro 2, peringatan HUT Kota Palu ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial ya, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motivasi dan energi baru bagi pemerintah serta masyarakat dalam menyongsong waktu-waktu yang akan datang. Dan Wali Kota Palu juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kota Palu mencapai sekitar 5,9%, menunjukkan adanya pergerakan ekonomi yang terus berkembang begitu ya. Salah satu itu sektor yang turut berkontribusi itu adalah UMKM yang selama ini menunjukkan semangat untuk terus bergerak dan mengembangkan usahanya. Okay, dan apa aja yang akan disuguhkan Kota Palu di hari ulang tahun yang ke-48 ini teman Pro 2? Akan kita lanjutkan informasinya tetap di Jaga Malam.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya, doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya.
1: Iya. Jadi ya akademi. Mm-hmm. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Salah satu yang ditungguin malam hari ini adalah selawatan bersama Abi Hadad Alwi, teman Pro 2 ya. Jadi siap-siap merinding bareng Hadad Alwi, malam ini bakal tampil dan juga zikir akbar dan sholawat bareng di lapangan Fatulemo ya. Dan selain Hadad Alwi, teman Pro 2 yang juga di apa namanya disampaikan bakal hadir itu adalah Adista, tapi sayangnya ini batal. Jadi Adista mengklarifikasi tentang batal mereka manggung di hari ulang tahun Kota Palu. Jadi mereka menulis di akun sosial medianya bahwa mereka hanya pengen dihargai aja. Jadi grup musik asal Palu Adista Band akhirnya klarifikasi ya tentang batal manggung di HUT Kota Palu. Klarifikasi itu disampaikan pada Minggu 27 September 2026 melalui unggahan personilnya Adista. Jadi mereka menuliskan seperti ini nih, teman Pro 2. Jadi sebelumnya dengan adanya pemberitaan yang terjadi saat ini yang menimbulkan kegaduhan pro dan kontra, dari pihak Adista ya ingin menjelaskan lebih detail kejadian sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya Adista tidak mempermasalahkan budget itu rendah, tetapi setidaknya cukup untuk tim Adista gitu ya. Dan Adista sangat menghargai dan mengapresiasi tim panitia atau IO HUT Kota Palu yang mengundang Adista sebagai salah satu pengisi acara HUT ini. Di tanggal 25 September sekitar jam 7 malam, salah satu panitia chat manager dari Adista, anehnya mereka tidak tanyakan dulu berapa rate card Adista untuk tampil di kota sendiri begitu ya, atau dalam Kota Palu, tetapi mereka langsung mengirim pesan undangan event dan langsung menentukan budget dengan nominal 3 juta, tapi itu belum bersih dan katanya ada potongan pajak lagi 2%, jadi fee diterima bersih sebesar 2,9 juta 440 ribu. Tetapi Adista tidak langsung menolak undangan tersebut. Manajer dari Adista mengajukan permintaan untuk negosiasi biar bisa up sedikit, tetapi mereka memang sudah tentukan rate-nya untuk band lokal Palu. Akhirnya Adista juga tidak bisa memaksakan dan akhirnya menolak undangan tersebut, seperti itu. Oke, jadi ini jadi polemik juga sih, teman berdua. Tapi sayang ya Adista tidak bisa hadir. Harusnya di ulang tahun Kota Palu sendiri kita juga bisa memberikan ruang bagi musisi-musisi lokal ya kan. Oke, mudah-mudahan kita bisa atur damai ya. So guys, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutin lagi informasi selanjutnya, tetap di Jaga Malam.

0: WFM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Mak.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa itu.

Tahunnya Kota Palu yang ke-48 ini, Kota Palu juga memberikan hadiah untuk warganya, yaitu gratis menggunakan Trans Palu dari tanggal 26 kemarin sampai dengan besok ya, 28 September teman Pro 2. Dan menyemarakan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, pemerintah Kota Palu resmi membebaskan tarif operasional bus Trans Palu bagi seluruh masyarakat ya. Layanan transportasi gratis ini berlangsung selama 3 hari, mulai 26 hingga 28 September nanti atau besok ya. Dan berlaku untuk seluruh rute layanan di wilayah dalam Kota Palu teman berdua. Dan masyarakat juga diajak dapat memanfaatkan transportasi umum untuk ikut merayakan HUT ke-48 Kota Palu dengan perjalanan yang aman, nyaman, tertib dan juga tentunya tanpa biaya. Oke, dan salah satu lagu spesial juga buat kamu malam hari ini dari Kota Palu, Sulawesi Tengah teman berdua, The Box dengan Tadulako.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
6: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu, teman Perdua. Kita akan lanjutin kebersamaan kita nanti sebentar, karena sekarang kita akan bergabung dulu bersama Perdua RRI di Jakarta mengikuti program Pro Indie Nasional.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Line. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Sama Angga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kamu ditemenin sama Nadila di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana pagi kamu? Mudah-mudahan kamu bangun dalam keadaan yang sehat. Badan tidak pegel-pegel, ya kan? Tidak sakit, hidungnya tidak mampet teman berdua, matanya tidak merah, ya kan? Bangun dalam keadaan yang sehat. Tapi kalaupun kamu bangun dalam keadaan yang kurang fit, ya udah jangan lupa untuk minum obat dan berdoa semoga sakit kamu segera dihilangkan begitu ya teman berdua. Tetap semangat untuk menjalani hari ini teman berdua. Semoga segala kebaikan dan kemudahan diberikan kepada kita ya untuk menjalani hari ini. Oke, saya bakal temen kamu di Spada bareng saya Nadila sampai nanti di pukul 9 pagi.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
7: Alat makeup.
6: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
7: Kualitas produk.
6: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
7: Buka cabang baru.
6: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
7: Menjaga pelanggan lama.
6: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
7: Influencer lokal.
6: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
7: Soft launching.
6: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
7: Produk harian.
6: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
7: Dua-duanya sih, Instagram aja.
6: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
7: Pemasaran.
6: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
7: Produk sendiri.
6: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
7: Testimoni pelanggan.
6: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
7: Jelasin dulu dengan sabar.
6: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
7: Pilih punya tim.
6: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
7: Serum glowing.
6: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
7: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
6: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Friend Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi menikmati liburan tapi kamu adalah seorang introvert, nah tenang aja, karena bagi sebagian orang perjalanan ke tempat baru itu adalah momen yang penuh antusiasme dan juga interaksi yang menyenangkan. Namun bagi seorang introvert, aktivitas yang syarat dengan keramaian dan kontak sosial ini justru bisa menguras energi jika tidak dipersiapkan dengan matang. Jadi karena itu teman Pro 2, yuk kita memahami cara berlibur yang sesuai dengan kebutuhan pribadi menjadi kunci agar traveling tetap terasa nyaman dan menyenangkan. Dan tips ini bisa membantu kamu para introvert menikmati perjalanan tanpa merasa kewalahan, alias energi kamu udah terserap begitu ya dengan bertemu orang banyak dan melakukan aktivitas-aktivitas di luar begitu saat liburan. What if I

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tips yang pertama adalah untuk memulai perjalanan yang nyaman sebagai introvert. Kamu harus memilih destinasi yang tenang dan minim keramaian. Ini bisa menjadi langkah awal yang membuat kamu lebih mudah menikmati suasana. Nah, setelah memilih tempatnya yang pas, lalu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menyesuaikan bahwa tempat itu atau perjalananmu itu fleksibel, karena ini akan membantumu menjalani hari tanpa merasa terburu-buru atau kewalahan ya dengan terlalu banyak aktivitas. Nah, di tengah perjalanan kamu harus bawa buku. Untuk memakai headset dapat menjadi cara halus untuk menjaga ruang pribadi sehingga kamu tetap bisa menikmati sekitar tanpa tekanan sosial.

0: Centrum.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia,

0: perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
3: Nabung.
4: Apa? Menabung juga sih.
2: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
3: Bisa mengatur uang.
2: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
4: E-wallet.
2: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
3: Keinginan belanja.
2: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
3: Top up tabungan darurat.
2: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
4: Lunasi, Kak.
2: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
4: Cara menabung.
2: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
4: Cerdasan finansial.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku. Lalu teman berdua, tips selanjutnya untuk kamu yang introvert tapi pengen liburan juga adalah memilih solo traveling ya, maupun berpergian dengan teman yang memahami ritme kamu gitu. Dan yang paling penting adalah kamu bisa menjalani liburan dengan cara yang paling sesuai dengan dirimu sendiri, teman berdua. Jadi jangan terdistraksi dengan ketentuan orang lain, karena seorang introvert itu memang lebih asik ya dan suka menikmati waktunya sendiri, teman berdua. Oke, semoga liburan kamu tahun ini itu dapat kamu nikmati senikmat-nikmatnya versi kamu, teman berdua, bukan malah membuat kamu stres ya. Enjoy your holiday, teman berdua. Semoga dengan liburan kali ini bisa mencharge energimu, dan ketika kamu kembali beraktivitas nanti, kamu lahir sebagai pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, dan tentunya lebih sehat ya, secara jasmani, rohani, dan juga mental.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
6: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
5: Wow.
7: Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
5: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan. Badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah, sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Perdua RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab pertama saya tidak dulu poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir berdua.
2: Cuma itu ceritanya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya.
1: Iya cuma.
2: Ya karena tujuannya bukan target pasien saja, target juga. Memang tadi kalau kerja tentang tangga pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di sebuah perusahaan kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan, jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK. Nah,
1: karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya? Atau panic attack, teman berdua. Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit, lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar sudah ada pergantian pemain begitu ya.
5: Iya.
4: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
5: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
4: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nemenin lagi teman berdua untuk melepaskan kemarahan atau emosi-emosi negatif di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah bagaimana melepas overthinking dan khawatir berlebihan. Siapa nih yang sebelum tidur pikirannya traveling dulu? Oke, kita sama berarti ya. Sering overthinking dan susah tidur, kekhawatiran biasanya ngumpul di lambung. Itu bisa bikin perut tidak enak atau begah. Caranya, tepuk pelan area lambung kamu teman berdua, lalu tarik nafas, hembuskan pelan, dan kamu bisa merasakan ketenangannya ya. Lalu untuk melepaskan kesedihan, seperti susah move on dari sesuatu yang menyakiti, kesedihan itu suka numpuknya di paru-paru bagi dan bikin napas terasa berat. Ya, caranya adalah tepuk lembut area dada atau di bagian paru-paru, sambil tarik nafas, lalu buang, sambil niat untuk melepaskan sedihnya begitu ya. Ngobrol sama diri kamu teman berdua, seperti itu. Dan langkah terakhir, biar makin lega setelah ngelepasin trauma lewat tepukan, sekarang saatnya nyelarasin energi. Jadi menyelaraskan energi. Caranya, sapu tubuh dengan lembut sebanyak 3 kali, lalu rasain tubuh jadi lebih enteng dan rileks teman berdua ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah teman terbaik kita teman berdua ya. Sama kayak kamu teman terbaiknya berdua. Hanya saja bagaimana kita memperlakukan dan ngajakin tubuh kita ini ngobrol dengan baik, memperlakukan dia. Pokoknya dialog lah sama diri kamu teman berdua. Jadi kalau lagi ngerasain sakit, kamu juga bisa ngobrol sama diri kamu. Udah ya, kita lepaskan perasaan itu. Sekarang kita udah di masa yang sekarang. Dulu kita tersakiti, itu dulu. Tapi sekarang mari kita berbahagia. Wahai anak di dalam diriku, sekarang kamu sudah tidak berada di masa lalu. Sekarang aku menggenggammu di masa depan untuk berbahagia, asik. Selamat mencoba teman berdua. Semoga kita lebih mengenal diri kita, lebih bersahabat sama diri kita, dan lebih berbahagia.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok, Tonis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel.

0: hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
3: Ada kak.
2: Oh ada.
3: Kita ada.
2: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
3: Iya.
2: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
3: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
2: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
3: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
2: Okay. Jadi
3: seperti itu.
2: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
4: Kalau promosi kita melalui media sosial, hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
2: Pelayanan.
4: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, okay, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Uh-uh. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu, yeah, sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
2: yeah,
4: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Hmm. Jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience. Iya, experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita lanjut ke Mifa sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
4: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali
3: biasa
4: lah.
3: Biasa gitu.
4: Yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
3: Branding
4: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen and business kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
3: Yang siaran siapa?
4: atau mereka berdua kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu yang kita buat.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana nggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar Budi, jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah.
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Adi.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin 28 September 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, nggak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta minggu kemarin. Bertepatan dengan peringatan hari lahirnya, teman Pro 2, peresmian museum tersebut sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet dalam dunia hiburan Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta Indonesia. Perjalanan tersebut mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktor, sekaligus komedian yang juga turut mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia. Pemerintah Kota Palu menerima bantuan 48 unit kendaraan operasional pengangkut sampah dari PT Citra Palu Minerals atau CPM. Bantuan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau Corporate Social Responsibility CSR tersebut diserahkan di halaman kantor Wali Kota minggu kemarin. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh General Manager External Affairs PT CPM, Amran Amir, kepada Wali Kota Palu Hadianto Rashid. Penyerahan turut disaksikan Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin serta Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo. Tanggal 27 September 2026, teman Pro 2 memperingati hari ulang tahun ke-28 mesin pencari raksasa Google. Tahun ini Google merayakan hari jadinya dengan mengajak pengguna bernostalgia melalui konsep visual bergaya retro. Google memang kerap merilis doodle atau logo unik sementara untuk memperingati peristiwa penting, pencapaian sejarah maupun hari besar. Pada momen ulang tahun ke-28 ini, Google mengusung konsep kilas balik perjalanan sejarahnya sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1998. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi FM dari Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kamu balik lagi di Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2 di pagi hari ini, edisi Senin 28 September 2020. Dan dibuka Fortune Cookie by JKT48 teman Pro 2 ya. Semoga semuanya di pagi hari ini senyumnya semanis Fortune Cookie gitu ya teman Pro 2. Dan apa kabar buat kalian semua di pagi hari ini teman Pro 2? Apa kabar buat kalian yang sedang di akhir bulan nih? Gimana semuanya, keadaan masih baik-baik aja dong teman Pro 2? Tapi semoga mau sekarang lagi gak baik-baik aja, kita doakan bersama kita agar sekiranya bisa diberikan ketabahan dalam menjalani akhir bulan ya teman Pro 2. Oke, ada iya kemana-mana kamu di pagi hari ini teman Pro 2, kita bakal seru-seruan bareng di program Selamat Pagi Teman Pro 2 di pagi hari ini ya teman Pro 2, dengan informasi-informasi menarik tentunya yang bakal saya hadirkan ke dengar kamu. Tentunya juga kita bisa seru-seruan bareng dengan requestan yang kamu request di Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2, lagu-lagu yang kamu request. Silakan kalau pengen gabung bareng sama saya pagi hari ini, langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau juga bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Udah hari Senin, biasanya kalau hari Senin apalagi akhir bulan ya udah pada malas-malasan, jangan ya. Kita harus semangat teman Pro 2, 28 ini artinya sisa hitungan berapa hari lagi kita akan menuju ke awal hari di bulan yang baru teman Pro 2, masuki bulan Oktober nanti di tanggal 1 teman Pro 2 gitu ya. Jadi di akhir bulan harus tetap semangat gitu ya, harus lebih gacor lagi gitu teman Pro 2, harus lebih semangat dalam mengais rezeki lagi ya teman Pro 2. Dan di tanggal 28 ini kayaknya kota Palu juga lagi bersuka cita teman Pro 2, karena tepat di tanggal 28 ini 27 ya kemarin kalau gak salah teman Pro 2, itu hari ulang tahun kota Palu yang ke-48. Tapi rangkaian kegiatannya masih sampai nanti tanggal 30 teman Pro 2, jadi masih akan bisa seru-seruan bareng gitu ya nanti di hot kota Palu ke-48 teman Pro 2. Dan pagi ini kayaknya sesuai pantauan ya tadi udah ada sholat apa zikir bersama gitu di lapangan Batu Lemo teman Pro 2. Tadi ada yang lagi live TikTok di Batu Lemo sana teman Pro 2. Apakah kamu salah satu orang yang lagi di sana teman Pro 2? Karena tanggal 28 teman Pro 2 ini biasanya untuk memperingati, bukan memperingati sih, tapi lebih ke mengenang kejadian atau tragedi di 28 September 2018 kemarin. Ini biasanya akan ada zikir bersama begitu yang diadakan oleh pemerintah kota teman Pro 2. Nah, selain informasi dari HUT Kota Palu, kita juga bakal mengulas informasi-informasi lainnya yang bakal kita bedah dan juga kita hadirkan di ruang dengar kamu teman Pro 2. So nantikan aja gitu ya apa informasi yang bakal saya bagiin di pagi hari ini. Jadi buat kalian semua yang penasaran, wajib banget stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
6: Yang pertama. Mengembangkan potensi yang ada terbangkan saja. Kenapa? Karena kemarin pernah kerja di kota. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya kita kembangkan. Kenapa saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poin. Mengembangkan akan berubah pakai. Jadi dengan adanya

0: Pro2.
1: Pagi hari ini teman Pro2 kita membuka informasi dari FIFA Asian Cup 2026 teman Pro2. Jadi timnas Indonesia katanya siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan di FIFA Asian Cup 2026 teman Pro2. Dan pertandingan syarat gengsi tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta di jam 19 atau pukul 7 malam nanti teman Pro2 di hari Senin ini ya. Jadi Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya baru saja nih menjalani laga perdananya di 26 September kemarin begitu. Indonesia juga memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura sekaligus bertindak sebagai tuan rumah. Skuad asuhan pelatih John Heldman sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas tim Singapura teman Pro2. Dan pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia teman Pro2. Katanya, mereka mengapresiasi kemenangan atas Singapura, tetapi jangan sampai kemenangan menutupi persoalan dalam permainan teman Pro2. Dan timnas terlihat cukup monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan menghadapi Malaysia. Pola seperti itu harusnya tidak cukup terulang gitu teman Pro2. Dan lebih lanjut nih teman Pro2, Indro mengingatkan pelatih John Heldman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang teman Pro2. Mereka punya pemain dengan pengalaman dan juga kualitas yang bagus. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kualitas individu itu menjadi kekuatan tim teman Pro2. Jadi jangan sampai nih pemain yang bagus bermain sendiri-sendiri. Nah Indonesia harus bermain sebagai satu kesatuan gitu kata Indro teman Pro2. Jadi juga dia meminta jajaran pelatih mempersiapkan berbagai skenario taktik alternatif untuk mengantisipasi kebuntuan strategi utama. Kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional Asian Cup 2026 diikuti oleh 14 negara anggota kawasan. Nah, mereka berharap juga tidak ada lagi situasi ketika plan A tidak berjalan kemudian tim kesulitan mencari solusi teman Pro2. Dan melawan Malaysia, Heldman harus memiliki plan B bahkan kalau diperlukan plan C begitu teman Pro2. Jadi ada banyak plan-plan yang harus disiapkan begitu teman Pro2. Nah Indonesia juga harus memburu kemenangan. Posisi yang lebih baik di grup akan sangat penting untuk membuka peluang perjalanan yang lebih jauh termasuk menuju final. Karena itu sejak menit pertama pemain harus menunjukkan mentalitas untuk menang teman Pro2. Indro juga terus mengajak para supporter setia untuk memberikan dorongan moral demi membakar semangat juang para pemain Indonesia gitu. Dan Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara babak penyisian bersama dengan Hong Kong Tiongkok teman Pro2. Beberapa pemain Indonesia dikabarkan mengalami bermasalah kebugarannya begitu. Mereka adalah Emil Audero, Bim James, dan Ragnar Oratemangun diragukan tampil saat Indonesia versus Malaysia nanti malam teman Pro2. Namun demikian Tom Hai menegaskan kondisi fisik pemain Indonesia dalam kondisi terbaik begitu ya. Dan dia juga menyatakan ada

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
2: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
3: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
2: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
3: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
4: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
1: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
5: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
6: Betul. Ya, betul.
5: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belajar apa aja mungkin? Tadi sempat singgah nggak ya?
6: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
5: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu. Tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya. Karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Jenda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
6: Kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Ya, setelah Pro 2 masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada iya teman-teman kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan seperti yang udah lagi rame gitu ya, teman Pro 2 di media sosial yang sekarang gitu, teman Pro 2 sedang membahas pesta pora. Acung jempol dulu nih buat teman-teman yang di Kota Palu yang pengen banget gitu hadir di pesta pora, teman Pro 2. Semoga rezekinya ada ya, tahun depan kita bakal seru-seruan di pesta pora, teman Pro 2. Amin. Ini salah satu wishlist juga nih buat kita-kita sebagai orang yang di luar dari Jakarta yang pengen banget gitu ya nonton festival musik yang sebesar pesta pora, teman Pro 2. Tapi ngomongin pesta pora ya, teman Pro 2, dan kamu juga barusan dengerin Sheila on 7 nih. Nah, ini satu informasi yang lumayan cukup lucu juga nih, teman Pro 2. Jadi ada momen di mana teman Pro 2 Vincent Rompis nyamar jadi kru gitar Sheila on 7 di pesta pora 2026 kemarin. Ada aja emang aksi dari bapak-bapak satu ini ya, teman Pro 2. Nah, presenter sekaligus musisi itu terlihat menyamar menjadi kru gitar Eros Chandra, gitaris Sheila on 7 saat bandnya tampil di festival musik tersebut, teman Pro 2. Nah, aksi Vincent itu diketahui dari unggahan Instagram Eros Chandra. Dia membagikan video Vincent yang tampak mengenakan pakaian serba hitam serta topi merah dan berada di antara kru panggung. Dalam unggahan tersebut, Eros juga menyampaikan terima kasih kepada Vincent yang disebutnya membuat salah satu kru gitar Sheila on 7 mendadak terlihat lebih berisi, katanya. Pantesan ya, teman Pro 2, ini salah satu komentar yang ikut berkomentar di media sosial gitu, teman Pro 2 ya. Ini adalah komentar Eros gitu ya di media sosialnya yang bilang kalau pantesan gitu Reynald ini tiba-tiba jadi berisi badannya. By the way, thank you Vincent Rompis, tak kabarin next stage-nya di mana. Waduh, berlanjut nih ya. Dan unggahan tersebut teman Pro 2 sekaligus menjadi candaan di antara Vincent dan juga Eros. Vincent ini diketahui memang bukan sosok asing lagi gitu ya dalam dunia musik. Dia ini merupakan salah satu personel band Club 80s dan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan musik. Dan Sheila on 7 sendiri tampil dalam Pesta Pora 2026 di hari kedua atau day 2 teman Pro 2 di Sabtu tanggal 26 September kemarin. Aksi Vincent tersebut menjadi salah satu momen ringan di tengah penampilan Sheila on 7 dalam festival musik tahunan tersebut. Pesta Pora, teman Pro 2, udah memasuki hari terakhir gitu ya di minggu kemarin di day 3 gitu ya. Festival musik tahunan tersebut juga digelar di Gambir Expo dan Hall D2G Expo Kemayoran Jakarta. Tahun ini teman Pro 2, Pesta Pora menghadirkan 330 musisi yang tampil di 19 area pertunjukan selama 3 hari. Wow. 330 musisi, teman Pro 2, kurang banyak apalagi tuh. Nah, para musisi ini tidak hanya tampil secara individu tetapi juga terlibat dalam berbagai kolaborasi termasuk kolaborasi lintas generasi, teman Pro 2. Ngomongin soal musik dan konser gitu ya, teman Pro 2, kayaknya ntar malam juga Kota Palu bakal dihibur artis ibu kota ya yang bakal hadir di perayaan HUT Kota Palu ke-48 tahun, teman Pro 2. Udah tahu dong ya siapa yang bakal hadir nanti, teman Pro 2. Setelah semalam kayaknya udah dihibur sama Siti Badriah ya, teman Pro 2. Nah, di malam nanti, teman Pro 2, sepertinya nih kita bakal dihibur oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Ada yang tahu siapa? Ini dia.

0: Mustamanya. Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tapi dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
5: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
6: Wajib militer gak?
5: Enggak.
7: Dikirim ke barak.
5: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
6: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
7: Aduh,
5: iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih di sepada teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin informasi-informasi menarik yang terjadi di bulan September ini teman Pro 2. Termasuk salah satunya adalah Hari Komedi Nasional yang ditetapkan di tanggal 27 September teman Pro 2. Karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia, Bing Slamet teman Pro 2. Dan salah satu bentuk komedi yang berkembang dan juga banyak ditemui di Indonesia adalah stand up komedi. Ya enggak sih teman Pro 2? Ya sekarang di era sekarang kita digempur dengan eranya stand up komedi. Bahkan di film-film sekarang tuh yang lagi rame juga isinya adalah para stand up komedian yang juga turut membintangi film tersebut atau biasanya disebut sebagai komika teman Pro 2. Nah, komika tuh dapat tampil di panggung, televisi, hingga di berbagai platform digital, teman Pro 2. National Comedy Center mencatat, stand-up komedi mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat. Dan saat itu, beberapa komedian membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti, teman Pro 2. Di Indonesia sendiri, lawak tunggal sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa dekade lalu. Sejumlah pelawak seperti Bing Slamet, ini ya buat yang gak kenal, Bing Slamet sepertinya udah pada familiar gitu ya, adalah ayah dari Adi Bing Slamet, teman Pro 2. Ada Iskak S. Bagio dan Edi Soto pernah tampil seorang diri di atas panggung. Namun, perkembangan stand-up komedi dengan format modern mulai terlihat di tahun 1990-an. Ramon Papana dan juga Harry the Fretes menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal teman Pro 2. Dan menurut kajian di Universitas Diponegoro, keduanya mengadakan lomba lawak tunggal di Boim Cafe pada tahun 1992. Dan acara tersebut juga menggunakan materi yang berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan pribadi peserta. Ramon kemudian mendirikan Komedi Cafe di Jakarta di tahun 1997. Tempat tersebut juga menjadi salah satu ruang bagi komika untuk mencoba materi melalui kegiatan open mic teman Pro 2. Dan open mic ini memberi kesempatan kepada orang-orang untuk naik panggung dan mencoba materi komedi di depan penonton teman Pro 2. Kegiatan ini kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan komunitas stand up komedi di Indonesia. Memasuki era 2010-an teman Pro 2, stand up komedi mulai semakin dikenal masyarakat luas. Penampilan sejumlah komika yang direkam dan juga diunggah ke YouTube ikut membantu memperkenalkan format tersebut kepada penonton yang lebih luas. Perkembangan tersebut semakin terlihat di tahun 2011. Saat itu kompetisi stand up komedi Indonesia atau Suci ini mulai tayang di televisi teman Pro 2. Nah, kehadiran kompetisi di televisi itu membuat stand up komedi semakin dikenal di berbagai daerah teman Pro 2. Komunitas stand up juga berkembang dan menjadi tempat bagi komika untuk berlatih melalui open mic. Seiring perkembangannya, materi stand up komedi di Indonesia juga semakin beragam. Komika dapat membahas pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, budaya daerah, hingga berbagai persoalan sosial teman Pro 2. Stand up komedi kemudian tidak hanya hadir melalui panggung dan televisi, platform digital seperti YouTube dan media sosial membuat penampilan komika dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Dan perjalanan tersebut teman Pro 2 kira menunjukkan bahwa stand up komedi di Indonesia berkembang melalui berbagai ruang begitu. Dari lawak tunggal, kafe dan open mic hingga televisi serta platform digital, ini adalah bentuk komedi yang terus yang menemukan penontonnya begitu teman Pro 2 ya. Di Indonesia makin ramai gitu ya, diisi oleh komika-komika luar biasa. Ada yang dari Palu juga yang juga lagi viral gitu teman Pro 2, lagi rame di media sosial. Ada Oki DM, itu juga salah satu komika asal Palu gitu teman Pro 2, yang sekarang juga lagi menjajaki ibu kota ya teman Pro 2. Sempat main film juga ternyata ini komika dari Palu, Oki DM ini teman Pro 2 ya. Tapi kita bakal masih akan membahas informasi-informasi lainnya teman Pro 2. So buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
3: Motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
2: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan deh.
3: Belum kepikiran sih, Kak.
2: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
3: Amin.
2: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
3: Gas.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pro 2.
1: 105 FM ada di Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Ada Iyek di sini, teman Pro 2 yang bakal menemani momen santai kamu nih, biar makin seru dan juga pastinya fresh, teman Pro 2. Belakangan ini teman Pro 2 cuaca kota Palu lagi enggak bisa bersahabat gitu ya. Lagi trik-triknya gitu teman Pro 2. Kalau siang aduh, hawa panasnya itu loh teman Pro 2. Di luar ruangan maupun di dalam rumah kadang bikin gerah banget teman Pro 2. Nah, biar kita enggak cuma bergantung sama AC ataupun kipas angin yang kalau kita pakai juga terasa panas gitu kalau hawa kota Palu lagi panas-panasnya teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya ini juga bikin tagihan listrik kamu melonjak. Saya punya tips keren nih teman Pro 2 yang tentunya bisa kita manfaatkan dengan menggunakan tanaman hias sebagai solusi alami untuk menyejukkan udara di rumah kamu teman Pro 2. Langsung aja saya kasih beberapa tanaman yang bisa bikin rumah kamu terasa adem gitu ya. Nah, yang pertama teman Pro 2, kalian bisa cari nih tanaman yang bernama palem areca gitu teman Pro 2, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan palem kuning. Ini sih primadona banget ya teman Pro 2 di Indonesia. Kenapa dia bisa mendinginkan ruangan? Karena palem kuning ini punya kemampuan alami untuk melepaskan kelembapan di udara. Jadi kalau ruangan kamu nih teman Pro 2 terasa kering dan juga gersang karena cuaca kota Palu yang lagi ekstrim, tanaman ini tentunya bisa bertindak sebagai natural humidifier teman Pro 2. Tips perawatannya sih gampang ya teman Pro 2. Kalian sisa taruh tempat di tempat gitu ya yang dapat banyak sinar matahari. Tetapi ini teman Pro 2 jangan terkena langsung ya, biar daunnya itu tidak gampang hangus. Merawatnya juga gampang banget kalau teman Pro 2. Kayak itu tadi, kalian bisa taruh di tempat yang terkena sinar matahari tapi jangan langsung gitu. Berikutnya teman Pro 2, siapa yang tidak tahu tanaman sejuta umat ini? Kegunaannya begitu banyak gitu ya teman Pro 2. Selain juga kalian bisa gunakan sebagai tanaman yang melindungi rumah kamu dari hawa panas, ini juga tanaman ini sering banget dijadiin sebagai salah satu tanaman yang digunakan untuk kosmetik gitu teman Pro 2 untuk melindungi kulit. Nah, ini juga teman Pro 2 kalau kita bisa bilang ya, tanaman satu ini bisa diam-diam gitu ya menjadi penyerap panas yang andal dan juga pintar membersihkan udara. Gak heran kalau lidah buaya ini

bisa tumbuh subur di daerah beriklim panas. Tips perawatannya nih buat kalian yang mungkin udah punya nih lidah buaya atau mungkin belum punya lidah buaya di sekitaran rumah kamu, kalau memang perlu kamu cari gitu ya, dan untuk kamu gunakan sebagai pelindung rumah kamu dari hawa panas gitu ya. Untuk perawatannya teman pro 2, kalian tuh lidah buaya ini sebenarnya tipe tanaman yang santai gitu teman pro 2. Dia itu doyan sama sinar matahari langsung dan tidak butuh sering-sering disiram. Ini kan salah satu tantangan juga untuk merawat sebuah tumbuhan adalah menyiramnya gitu ya. Kadang kita lupa, kadang juga kalau terlalu sering tanamannya juga cepat layu gitu ya. Nah ini juga pas banget ya buat kamu yang sibuk gitu atau mungkin sering lupa menyiram tanaman. Teman produk lidah buaya adalah salah satu tanaman yang cocok buat kamu jadikan untuk tanaman yang bisa melindungi rumah kamu dari hawa panas cuaca ketat.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bakuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
8: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
7: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
8: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
7: teratur,
8: terorganisir dengan baik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.